0: things that I've got.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Boleh juga gak sih teman Pradua, kalau kamu yang lagi stay tune bareng Rahma ini mulai melihat, melirik dan mencari lagi gitu ya. Kira-kira ada berapa banyak nih sampah-sampah elektronik teman Pradua yang masih tersimpan rapi di kamar kita? Karena ternyata di tanggal 14 Oktober itu diperingati sebagai Waste Electrical and Electronic Equipment Forum, atau bisa dibilang ini adalah WEF Forum yang bersama-sama dengan organisasi internasional atau ITU, International Telecommunication Union, ini sama-sama memperingati di tanggal 14 Oktober sebagai hari sampah elektronik sedunia atau International Waste Day. Itu dia. Jadi emang masyarakat global ini mengajak untuk menyadari pentingnya daur ulang atau perbaikan repair serta pengolahan limbah elektronik secara bertanggung jawab demi mendorong yang namanya ekonomi sirkular, teman Bro 2. So, pertanyaan aku masih seputar itu, di mana aku pengen tahu sampah elektronik di kamar kamu itu apa aja sih? Apakah sekarang udah menjadi museum HP jadul? Karena jujur li aku ya, aku lumayan jadi museum HP jadul teman Pro 2. Terus juga kuburan kabel dan juga earphone ada beberapa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari yang saat ini beredar di sosial media ya teman Pro 2 ya, seputar gaya hidup yang FOMO, kayak kita tuh tergiur untuk beli yang namanya wireless earbud murah gitu ya, atau power bank lucu, casing yang ada baterainya. Efek sampingnya apa? Ya sampah elektronik ini. Jadi sampahnya ini bertumbuh dan bisa dibilang pertumbuhannya ini juga tercepat di dunia. Nah, jadi kita harus sama-sama bijak teman Produa ya. Mungkin kalau udah tahu bakalan enggak kepake lagi nih handphonenya, atau kita udah tertarik untuk beli handphone baru, langsung ada dijual terus tukar tambah, lumayan kan duitnya ya, bisa langsung beli handphone baru tanpa harus mikir nih handphone yang satu mau diapain nih.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Atas Wanto Mambro 2, ini aja KT48 dengan Bagai Cinta Pertama.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat yang penting saling mengingatkan, iya kan?
1: Betul lagi.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

week only. Bring it on. Fresh Music Only, part yang terakhir. Kita punya single terbaru dari Michael Lawrence, To Rock With Bring It On.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary

akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Oke, teman-teman Radio ini aku mau langsung spill aja yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo untuk program kita di Selamat Pagi Teman Pro yang bikin pagi kamu semakin seru. Dan tadi kita udah sedikit ngebahas sejarah dari hari sampah elektronik internasional gitu ya. Terus juga aku sempat nanya hal-hal FOMO apa nih teman Pro 2 yang kamu beli seputar elektronik tapi berujung jadi barang antik di laci kamar kita masing-masing. Ternyata banyak banget nih teman Pro 2. Dari seberapa banyak sampah elektronik di kamar kamu, ada dari Putri Adelia .27 katanya kubiran kabel dan juga earphone gitu ya, kumpulan kabel dan juga earphone. Tiur si Bue ya, ini katanya tim yang langsung jual atau tukar tambah. Kalau Sri Heriani di kamarnya udah jadi kayak museum HP jadul teman Pro 2. Kalau Rahma _ Asia ini tim yang langsung jual. Peach World itu juga kumpulan kabel dan earphone, sedangkan Elisda 217 dan 212 ini katanya jadiin sebagai kumpulan kabel dan juga earphone. Kalau _ Gempi nggak tahu mau dibuang kemana, jadi dikumpul aja gitu ya. Wasmi Kamaling juga nggak tahu. Kalau Deborah dijadiin salah satu tempat untuk kumpulan kabel-kabelnya gitu ya dan juga earphone. Renggang Leticia ini museum HP jadul. Dan itu dia teman Pro 2. Kalau Putri Adelia 27 juga bilang katanya suka tidak terlihat kalau bersih-bersih. Tapi kalau misalnya lagi diam-diam aja kelihatan banget ya, jelas dan hampak gitu. Kalau Tiur si Bue ya, ini masih bisa dibagusin ya dibagusin. Kalau nggak bisa lagi ya dijual gitu atau dibuang. Iya sih, ngapain juga kita kumpul-kumpul ya. Tapi entah kenapa tuh kekumpul sendiri loh teman Pro 2, bingung juga. Kalau Likyu dibuang sayang, tapi udah gak kepake Likyu. Sri Heriani, aku udah pernah buang tapi mamaku ambil lagi. Rahma Arsya, masih bisa diperbaiki. Kalau Peach.World sayang aja gak sih kalau dibuang. S. Linda juga gak mau buang, gak tahu mau dibuang kemana kalau kata Rani. Dan itu dia teman Pro 2 yang udah gabung bareng Rahma. Dan kita mau puterin dulu lagu yang paling banyak di request pagi ini adalah lagunya Piche Kota. Hampir semuanya request lagunya Piche Kota, jadi aku puterin ya. Thank you buat kalian yang udah ikutan gabung dan tetap stay tune terus di sini teman Pro 2. Nih aku puterin lagu terbarunya Piche Kota yang sedikit lebih lama, so make sure kamu stay tune. Nanti aku bakalan spill informasi seru lainnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ni,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

baru aja tergabung bersama kita di frekuensi kita di 92,4 FM dan sering banget terjadi kendala, misalnya jaringannya ini kurang bagus nih Rahma, frekuensinya serat-serat gitu ya, serak-serak gitu suaranya. Nah, bisa banget teman berdua untuk kamu dengerin kita di layanan streaming kita di rri.co.id, atau bisa juga download aplikasi kita ya di RRI Digital, itu udah tersedia juga. Dan bukan hanya terkoneksi bareng Pro 2, tapi juga bisa Pro 1 dan Pro 4 Gorontalo, atau buat kamu yang mau dengerin untuk semua Pro 2 se-Indonesia atau untuk semua RRI ya di seluruh wilayah, bisa banget dengerin dari sana. Jadi kalau kamu kangen sama Gorontalo, either kamu lagi ada di luar kota Gorontalo, langsung aja dengerin kita teman Pro 2. Kamu bisa ikutan gabung sambil juga menyapa-nyapa atau kirim-kirim salam di pagi ini. Tapi kalau kirim salam udah selesai tadi ya, udah di jam 7, dari jam 7 sampai jam 8 kita bawain programnya. Nah, kalau sekarang kita mau spill dulu informasi yang di mana nih teman Pro 2. Di hari ini aku bakalan spill untuk informasi tanggap bencana, apalagi saat ini banyak banget segala macam konten-konten yang berseliweran di sosial media gitu ya, seputar karhutla juga, kebakaran di mana-mana. Jadi biar kita sama-sama bisa mengantisipasi, jadi kamu stay tune aja terus di sini. Jangan kemana-mana teman berdua, ada lomba sihir dengan hati dan paru-paru yang siap buat temenin kamu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Oke, okay, nomor 2, Believe It by T5 featuring Melly Mono yang udah temenin dan masih terus ada di sini ya, teman nomor 2 ya. Dan kita mau ke informasi selanjutnya seputar tanggap bencana teman nomor 2, di mana saat ini kita tahu bersama bahwa terjadi banyak sekali informasi-informasi, entah itu hoax ataupun itu fakta yang beredar saat ini gitu ya. Dan ini kita wajib banget untuk lebih berhati-hati lagi teman pro 2, karena ada banyak banget hal-hal yang sebenarnya menurut kita tuh kayaknya gak penting-penting banget, tapi justru itulah jadi penyebab semua kerusakan yang terjadi. Jadi kalau misalnya kalian yang merokok di jalan, baiknya gitu ya, jangan buang puntung rokok sembarangan. Terus juga kalau misalnya lagi mau bakar-bakar sampah, better kayaknya sampahnya, kalau sampah dalam arti ya daun-daunan kering gitu ya, dikubur aja, jadi dia bisa jadi kompos juga. Sedangkan kalau untuk sampah makanan, itu bisa dipilah kembali teman berdua, apakah dia botol kaca, botol plastik. Kalau dia botol kaca bisa dikumpulin, siapa tahu nanti ada mas-mas yang suka lewat dan menawarkan kayak ada yang mau jual botol kaca, begitu, botol bekas. Nah bisa tuh, lumayan kan, ini ekonomi, semuanya kita jadiin cuan. Kalau botol plastik ya bisa didaur ulang atau mungkin bisa dijadiin sebagai tempat wadah. At least jangan terlalu menghabiskan banyak energi untuk membakar-bakar dulu ya, tolong banget. Ini dari tadi pagi sampai sekarang, dari kemarin bahkan, kita bisa melihat sendiri langitnya udah gak ada yang warna biru, ya ampun, udah gak ada warna biru, udah gak ada yang warna jingga, benar-benar semendung ini guys. Jadi kita sama-sama menjaga aja. Dan untuk informasi lainnya seputar tanggap bencana, nanti bakalan Rahma spill juga buat kamu di sini aja.

0: gue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Nggak semudah itu deh.
2: Ada
1: banyak yang
2: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipung udah kelar itu. 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah, tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini, kalau dari Yustika?
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
0: Di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tanggal 22 ini ada beberapa cara gitu ya, atau ada beberapa tahapan buat kita bisa merespon ketika terjadi bencana kebakaran, teman Prodo. Ini amit-amit, walaupun sekarang mungkin emang udah di mana-mana ya, seluruh wilayah itu banyak banget terjadi kebakaran. Tapi kalau itu terjadi di dekat kita, teman Prodo, yang harus kalian lakukan adalah satu, menjaga kebersihan dan juga kerapian. Hah? Kerapian, Rahma. Iya, guys. Jadi kita tuh harus rutin membersihkan area rumah, baik itu di kantor, tempat umum, dari sampah dan bahan yang mudah terbakar. Itu kenapa kita bilang tadi harus menjaga kebersihan dan kerapian gitu ya. Terus yang kedua, menyimpan bahan-bahan berbahaya dengan aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ketiga, memastikan tidak ada tumpukan barang yang menghalangi akses keluar dan juga jalur evakuasi. Yang kedua, memastikan instalasi listrik aman. Memeriksa kabel dan juga peralatan elektronik secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau konsleting, teman berdua. Menggunakan peralatan elektronik dengan daya sesuai dengan kapasitas kabel. Terus yang ketiga, memastikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, mematikan ya. Terus yang keempat adalah memasang alat pelindung kabel untuk mencegah korsleting. Yang keempat, nomor dua, kita harus punya alat pemadam api ringan. Ini tujuannya biar apa? Biar ketika ada terjadi kebakaran, kita bisa langsung sigap, cepat, dan mampu untuk memadamkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terus yang kedua, perlu juga untuk kita lakukan yang namanya deteksi dini sebelum bencana. Nah, ini nanti aku bakalan spill sama beberapa cara untuk evakuasi ketika terjadi musibah kebakaran, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja terus di sini.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Oke, nomor 2 ini dia, ada beberapa langkah evakuasi kalau misalnya terjadi musibah kebakaran. Nomor 2 yang pertama adalah tetap tenang, itu yang paling penting. Padahal susah itu. Itu susah guys, karena namanya udah something happen gitu ya. Kalau bukan teriak, lari ke sana kemari, kocar kacir, ya paling setenang-tenangnya kita paling buka kamera, videoin, nge-live, paling itu aja. Sisanya pasti kabur ke sana kemari, cari jalur evakuasi dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah kita harus bisa untuk aktifkan alarm kebakaran. Ini untuk bisa memberitahu penghuni yang lain gitu ya, kalau situasinya lagi darurat banget. Terus yang kedua itu tadi, kita harus bisa tetap tenang. Kenapa? Karena kita butuh untuk menemukan yang namanya jalur evakuasi. Jadi kita harus tutup nih teman-teman berdua pintu ruangan yang memperlambat laju api. Dan yang ke selanjutnya adalah menggunakan rute evakuasi yang sudah ditentukan pastinya. Hindari lift kalau misalnya kamu ada di satu gedung yang bertingkat. Kenapa? Karena lift dapat berhenti atau terjebak api. Jadi gunakan aja tangga darurat, udah paling aman dibandingkan kamu berharap cepat-cepat pakai lift ujungnya kejebak di sana, nggak ada yang bisa bantuin juga guys. Terus yang kedua, bantu orang lain. Tuh kan kenapa jadi cadel saya. Dan bantu orang lain juga. Jadi kita tuh kalau lagi kepepet kayak gini ya, walaupun kita masih sangat muda dan gesit, tapi kalau misalnya ada ibu-ibu, terus juga anak-anak kecil atau penyandang disabilitas, itu diutamakan juga teman berdua. Jadi mari kita saling membantu di saat momen-momen yang tidak ketebak kayak itu. Terus berjalan dengan cepat. Kalau saran Rahma jangan jalan, lari. Tapi ternyata enggak ya, itu enggak disarankan teman berdua. Jadi jangan berlari, karena itu nanti akan menimbulkan yang namanya desak-desakan. Semakin sulit nih untuk bisa menemukan jalur evakuasinya. Terus yang ke-8, tutup mulut dan hidung. Jadi gunakan kain, sapu tangan, atau mungkin hijabnya kalian untuk menutupi hidung dari asap. Ke-9, jangan kembali ke dalam. Jadi setelah evakuasi, jangan kepikiran tiba-tiba liptinnya ketinggalan, handphonenya ketinggalan, dan yang lain sebagainya. Udah selamatin diri dulu gitu ya. Nanti kita pikirin habis itu seperti apa. Dan tips evakuasi lainnya adalah, kita harus bisa pelajari rute evakuasi, teman pro 2. Lakukan juga simulasi, siapkan tas evakuasi, barang-barangnya itu perlu kalian list juga apa-apa yang penting. Sama yang terakhir adalah berkomunikasi dengan keluarga kalau ternyata terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi titik kumpulnya di mana nih, biar nanti bisa dievakuasi sama keluarga kita masing-masing. Oke, segitu dulu untuk informasi tanggap bencana kita di hari ini. Dan karena sekarang udah di pukul 9.54 juga, aku pamit undur diri teman berdua. Thank you so much buat kamu, dan tetap stay tune aja terus di sini karena udah ada Nisa juga yang siap buat gantiin aku dan temenin kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.

saatnya info perdebaran Nisa untuk pagi ini. Aprilia mempertimbangkan penerapan instruksi tim untuk memperbesar peluang merebut gelar juara dunia MotoGP 2026. Pabrikan Italia itu juga masih memberikan kebebasan kepada George Martin dan Marco Bezzecchi, walaupun persaingan dengan Ducati semakin ketat. Aprilia baru saja mencatat sejarah melalui dominasi 4 pembalapnya di Grand Prix Indonesia. Marco memenangi balapan utama di Mandalika setelah terlibat duel panjang dengan Raul Fernandez dari tim satelit Trackhouse. Tapi persaingan perebutan gelar juara dunia ini membuat Aprilia harus mempertimbangkan strategi untuk menghadapi Ducati. Setelah finish ketiga di Mandalika, Martin kembali memimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Marc Marquez dari Ducati. Lewis Hamilton sebut bakal mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan strateginya di Grand Prix Singapura. Dan pembalap Ferrari ini finish ke-6 setelah sempat berada di posisi podium. Hamilton memulai balapan dari posisi ketiga menggunakan ban medium. Dia menjadi pembalap pertama yang masuk pit dan berganti ke ban soft. Dan peluang pit stop kedua muncul ketika virtual safety car diberlakukan. Rekan setimnya Carlos ini termasuk pembalap yang masuk pit di momen itu, dan kru Ferrari juga memanggil Hamilton untuk masuk pit, tapi dia malah melewatkan pintu masuk pit dan akhirnya memilih bertahan di lintasan. Pembalap junior Toyota Tokia Suzuki bakal menjalani debut di ajang Super Formula di seri penutup musim di Suzuka. Menggantikan Zach O'Sullivan di tim Impo, pengumuman ini juga dibuat di hari Senin kemarin sehari setelah seri Fuji Speedway. Dan Suzuki bakal tampil di leg ke-11 dan ke-12 Super Formula. Dan O'Sullivan sendiri memastikan laga Fuji menjadi penampilan terakhirnya di Super Formula. Dia tidak dapat tampil di Suzuka karena bentrok dengan tes pramusim Formula E di Jarama. Tes Formula E di Jarama berlangsung 16-20 November, sementara seri penutup Super Formula di Suzuka digelar 20-22 November. Sekian info kedua. Waktunya Pro 2 Hitlist.

apa kabar teman Produa? Sehat-sehat ya, tetap semangat dan tetap keren menjalani aktivitas hari ini. Dan gak berasa kita sudah di pertengahan minggu. Jadi buat kamu yang udah mulai ngerasa capek, tenang, masih ada Kamis Jumat, dua hari lagi. Ya kan, kita sebelum weekend teman Produa. Dan Arani Somad bakal nemenin aktivitas kamu hari ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Yang pastinya dengan musik-musik keren, obrolan seru, informasi menarik, yang pastinya juga jokes yang bikin kita senyum. Dan ya, merupakan sejenak semua masalah-masalah di hidup ini ya kan teman berdua. Dan aku bakal nemenin kamu untuk hari ini, di hari Rabu ini, sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune!

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Norway with lebih lama sedikit teman berdua. Ini lagu yang dirilis tahun kemarin. Seperti biasa di jam 10 pagi ini sampai nanti di jam 12 kurang. Aku tungguin requestan dari kamu ya. Yang mau request lagu favorit kamu langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pod_gorontalo.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: au revoir.
1: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

kesan yang udah masuk di Instagram, no, di WhatsApp dulu kali ya teman berdua. Ini udah ada 4-5 orang yang udah request lagu yang sama. Ada Maria, ada Asri, terus juga Mutia Azila, terus ada Noni di Jalan Jenderal Ahmad Yani, sama ada siapa nih, Galuh Puspitasari yang udah request lagu yang sama dari Shabrina Leonor yang selesai anana halaman. Itulah pokoknya lagunya. Next one di Instagram udah gabung ada Ken FM underscore yang udah request lagunya Kenris yang Semesta Kita Yang Siap Puterin ya. Ada Shabrina Leonor dengan Selesai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

So the was Kenris dengan semua teman-teman berdua yang sudah direkam sama si Ken.fm tadi yang udah gabung di Instagram ya. Next one kita ke Instagram lagi yang udah gabung ada Jerry Soi 90 yang udah request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Terus ini lagi ini tuh lagu yang lagi banyak banget lagi di request ya di Produa Request Time kayaknya mau pagi siang sore malam lagu ini di request mulu. Pice Kota dengan lagu terbarunya sedikit lebih lama yang udah di request sama Gladys Wulur, Nona Mira, siapa lagi? Gempi juga udah request lagu yang sama. Sama Regang Leticia juga. Oke, kalau gitu kita langsung puterin ya teman berdua. Kita ke Samuel Cipta dulu dengan Jaga Terasa.

0: amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

track nomor 2 kita bacain lagi request yang udah masuk di Instagram. Udah ada yang request lagunya si Angie Carvalho yang remuk itu tuh di request sama siapa tadi ya? Ahakagakve. Terus juga ada siapa nih? Hompimpa, Tasemuda Hompimpa, Nabila Takia udah di request sama Liq23 sama Arum Puspito 83. Ya udah kita langsung aja puterin ya. Ada Angie Carvalho dengan remuk.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau ajak lo cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Roni Parulian dengan pesanan sederhana dari rahasia pertama albumnya si Roni 2025 kemarin dirilis ya teman berdua. Masih bacain lagi requestan dari kamu. Sudah ada siapa ini? Ada Gladys, tadi request lagunya Vanessa Z yang menjauh. Bentar aku cari dulu lagunya ya. Vanessa. Alright. Kita ke Vanessa Z dulu. Mana tadi Vanessa? Vanessa Z yang menjauh sama siapa lagi yang udah request lagunya siapa nih? Ada si aduh bentar ya aku cari dulu ya. Kayaknya lagu itu belum masuk Desai. Lagu terbarunya si Liodra ya. Belum ada. Sorry banget ya nanti kita akan adain. Sama ada siapa lagi nih? Ini nih. Mina Knox yang udah request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, kalau gitu kita langsung aja puterin lagi dua lagu teman berdua. Ada Vanessa Z dengan Menjauh.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: These beautiful things that
1: dua requestan terakhir aku puterin ya untuk siang hari ini teman berdua, karena waktu kita juga udah nggak cukup ya. Kita ke lagunya siapa, bentar aku cari dulu lagunya apakah sudah ada lagu itu. Lagunya si Salma Salsabil, Salma Salsabila, Salma Salsabil, Salma Salsabil ya. Bentar ya aku cari dulu ya say, Salma Salsabil. Aku kasih yang ini aja kali ya, Bunga Hati ya. Bunga Hati ya untuk kamu ya. Tadi yang udah request siapa sih? Salas.fm juga yang udah request lagunya. Terus Liodra, karena lagu itu belum masuk di playlistnya kita, itu lagu barunya ya kan. Aku kasih yang pura-pura aja lah untuk nemenin kamu di siang hari ini. Semoga yang lagi pada kerja bukan lagi pura-pura kerja ya. Kalau gitu kita langsung ya puterin dua lagu. Sebelum kita ke lagunya Liodra yang pura-pura, kita ke Salma Salsabil dulu dengan Bunga Hati. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan request lagu untuk hari ini edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Ini si Salma Salsabil, Bunga Hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jamaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah. Tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah. Di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang Maha Mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholat, as-salatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sebuah perusahaan pengendali hama nasional di Amerika Serikat ini ngerilis daftar tahunan kota-kota dengan tingkat populasi tikus terbanyak di negeri Paman Sam, dan kota Detroit di wilayah Midwest ini mencatatkan lonjakan dan juga menembus posisi 10 besar untuk pertama kalinya. Dan laporannya juga disusun berdasarkan data layanan penanganan hama di lebih dari 300 cabang di seluruh Amerika Serikat ya sepanjang tahun kemarin, yang memetakan wilayah dengan permintaan penanganan tikus paling tinggi dari warga. Dan kota New York, Los Angeles ini masih kokoh mempertahankan posisi pertama dan kedua sebagai kota dengan ancaman hama tikus terparah. Sementara Philadelphia naik ke peringkat ketiga. New York yang kita lihat kayaknya kota yang benar-benar rame banget juga, cuman nggak expect juga ya ternyata tikusnya juga rame di sana gitu, nggak cuman people aja gitu. Kota-kota besar lain yang masuk dalam daftar 10 besar itu ada Houston, Chicago, Washington DC, Boston, dan juga Dallas. Tapi sorotan utama itu tertuju ke Detroit yang berhasil naik dari peringkat ke-11, berhasil dong dia, dan resmi menggeser posisi dalam deretan 10 besar kota paling dipenuhi tikus.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri, maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI

0: Widi, Widi, Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin para

dinobatkan, bukan dinobatkan juga sih, jadi kota peringkat satu kota paling banyak tikus ya di Amerika Serikat. Nah ini di Spanyol, Barcelona ini dinobatkan sebagai destinasi nomor satu dalam daftar bucket list dunia. Ada di Basilica Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol, teman Pradua. Jadi bangunan ikonik yang menjadi salah satu simbol kota Barcelona ini mengalahkan sejumlah destinasi terkenal lainnya kayak Taj Mahal di India dan juga fenomena aurora di Borelli sendiri. Terus juga peringkat ini tuh dari studi yang dilakukan sama Igloo Cruise, agen perjalanan kapal pesiar gitu, yang menyusun daftar 20 destinasi populer di dunia yang banyak dianggap sebagai tempat wisata impian gitu. Jadi studi itu menilai berbagai destinasi berdasarkan jumlah faktor sebelum menentukan tempat yang paling layak masuk dalam daftar bucket list. Dan tim ahli perjalanan ini juga menggunakan 10 indikator dalam penilaian kayak popularitas di media sosial, terus juga prediktabilitas cuaca, faktor wow, aksesibilitasi, keamanan, keunikan, nilai budayanya, keindahan, fasilitas, dan juga penilaian publik secara keseluruhan gitu. Dan masing-masing indikator ini dikasih skor antara 1 sampai 10 dan seluruh nilai ini terus kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor akhir akhir maksimal 100 gitu. Dan hasilnya Basilica Sagrada Familia ini memperoleh skor 83 dan menempati posisi pertama dalam daftar itu, teman berdua. Dan salah satu karya arsitektur paling terkenal di Barcelona itu ada di Sagrada Familia ya, yang punya sejarah pembangunan yang sangat panjang. Jadi pembangunan gereja yang dimulai di 1882 dengan rancangan yang mencakup beberapa menara, terus juga ada fasad batu yang dipahat, terus juga arsitek asal Catalonia di setahun kemudian, Antoni Gaudi, itu mengambil alih proyek ini. Dan pembangunan si Sagrada Familia ini terus berlangsung selama lebih dari 1140 tahun ya, dan juga menjadikannya salah satu proyek arsitektur dengan proses pembangunan terpanjang di dunia, teman berdua. Jadi ada beberapa negara, ada beberapa tempat sih destinasi yang ada di bucket list ini sendiri. Jadi ada Sagrada Familia tadi di peringkat pertama, terus ada Taj Mahal India, terus ada Aurora Borealis Norway.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Karena saya pertama saya suka nulis, kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Eh, bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Bener.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ, dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang, tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
3: Tidak sesuai.
2: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
2: Iya, betul.
3: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
4: Jaga malam di Pro FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, Lomba 2. So that was Elma Day with Kesalahan Ini Indah ya. Ini tuh lagu yang dirilis tahun kemarin. Anyway, kalau kita ngomongin tentang dunia saat ini yang memang lagi tidak baik-baik saja, apalagi sekarang tuh kalau misalkan ngeliatin sosial media tuh berita tentang Kalimantan masih aja mengirimkan berita-berita yang menyedihkan juga ya teman berdua. Kebakaran hutan dan lahan yang meluas di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini turut mengancam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan konservasi yang dikenal sebagai habitat orangutan Kalimantan ini juga menjadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan domestik ya maupun mancanegara. Dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman juga mengatakan kawasan ini mendapat perhatian khusus karena menjadi pusat konservasi dan juga rehabilitasi orangutan. Dan dari laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan ini mencapai 513,89 hektar. Luas ini juga jadi bagian terbesar dari total 639,23 hektar lahan yang masih dalam proses pemadaman di 6 provinsi prioritas Karhutla. Jadi kebakaran yang terjadi di kawasan Tanjung Puting ini mengancam ekosistem hutan yang menjadi habitat berbagai satwa liar. Selain orangutan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi bekantan, beruang madu, dan buaya muara.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

update informasi dari dunia olahraga teman Pradua. Ada 5 wakil yang turun bertanding di hari pertama Denmark Open 2026. Dan tidak ada wakil yang memperoleh kemenangan. Catatan kelam ini juga terjadi di babak pertama, sesi pertama. 5 wakil yang bermain tidak berhasil mendapatkan tiket menuju 16 besar. Dan 3 wakil di ganda putra, 1 wakil di ganda putri, dan 1 wakil di tunggal putra. Dan ini juga pastinya jelas jadi pukulan telak ya untuk tim badminton Indonesia. Di ganda putra, Raymond Indra Nikolaus ini, terus juga Sabar dan Muhammad Reza Pahlevi, Ali Fatir, Raihan, Devin Arta tidak mampu melewati babak pertama. Sedangkan satu wakil di ganda putra lainnya, Leo Roli, Daniel Martin mundur karena Daniel mengalami cedera siku. Dan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah harus mengakui keunggulan juara Indonesia Open 2026, Victor Lai dari Kanada. Walaupun sempat memberikan perlawanan ketat di gym kedua, Ubed kalah 2 gym langsung. Febriana Dipuji dan Melisa Trias juga tidak berhasil melenggang ke babak berikutnya. Ana Melisa juga sempat menang telak di gym pertama, tapi kemudian balik tertekan di gym berikutnya teman Pradua. Hari kedua Denmark Open, hari Rabu juga masih mempertandingkan babak pertama. Ada 8 wakil Indonesia yang bakal berjuang meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar hari ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Klasemen Liga Champions mengalami perubahan seiring kemenangan yang diukir Barcelona dan juga Arsenal di match day kedua Liga Champions. Barcelona tidak menemui kesulitan berarti ketika tandang di markas Galatasaray di RAMS ya. Dan Blaugrana ini meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 4-1. Anak asuh Hansel Flick ya, ini sempat tertinggal lebih dulu 0-1 tapi 4 gol dari Joao Cancelo di menit ke-43, Fermin Lopez 50, Anthony Gordon di menit ke-53 dan Karim di menit ke-65 ini menggaransi 3 poin untuk pasukan tamu. Dan kemenangan dengan skor besar ini juga menempatkan Barcelona di puncak klasemen. Tim Catalan ini mengukir hasil sempurna dengan torehan 6 poin dari 2 laga awal.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang. Aku sih yes.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Informasi terakhir dari dunia olahraga, ada Galatasaray yang belum terkalahkan di kandang, tapi mereka tetap tak mampu mengadang keperkasaan Barcelona. Blaugrana pulang dan kemenangan telak 4-1 di match kedua Liga Champions, dan gol Alexei Petrakov ini sempat membuat pendukung Galatasaray ini bergembira ya. Di menit ke-28 mereka tuh berhasil unggul atas Barcelona yang selalu mencatat kemenangan di awal musim di tiap laga yang mereka mainkan. Tapi kegembiraan pendukung Galatasaray ini tak bertahan lama. Selang 12 menit kemudian Barca ini mulai berondong gawang Galatasaray sendiri ya. Terus juga di menit ke-43 Barcelona lalu mencetak 3 gol lagi di menit ke-50, 53 dan juga 65. 20 menit awal babak kedua benar-benar jadi neraka untuk Galatasaray di markas mereka sendiri. Dan kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray ini membuat Barcelona bisa berdiri di puncak klasemen dengan poin sempurna 6 dari 2 laga yang sudah mereka mainkan. Dan Barcelona mencatat selisih gol 9-2 unggul atas Sporting dan juga Arsenal yang sama-sama menorehkan poin sempurna sejauh ini.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
3: Sehat Dot, kenapa ngana?
2: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

0: viewers.
1: Elfie, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
2: Mainin kamu bilang. Ini tuh seni. Seni root, botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu, lumayan jadi cuan.
3: Wow.
1: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
2: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
1: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
2: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
3: Yeay!
2: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
1: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
2: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

terbaru Carrie tahun 2002. Aku tuh udah sempat nonton trailernya. Jadi kemarin tuh emang rencana tuh pengen nonton ini. Cuma aku pikirnya tuh ini film, ternyata series. Dia tuh kayak ada beberapa episode, kalau gak salah tuh kayak ada 10 apa 8 gitu, aku lupa deh. Terus akhirnya mundur dulu bentar karena kayaknya aku belum ada niatan untuk nonton series kan. Jadi pengen nonton film-film aja dulu yang pendek gitu, yang langsung habis gitu. Cuman pas aku nonton trailernya, aku emang akan nonton series ini sih. Cuman belum saat ini gitu loh, ngerti gak sih? Pas aku nonton trailernya, ini tuh mirip sama film Carrie yang dimainin sama si... iya bener, iya dong, sama si ini ya. Aduh aku lupa lagi si siapa gitu kan. Film 2000-an juga, soalnya kan yang ada adegan di pesta apa namanya, prom gitu, prom night gitu. Terus habis itu dia ketumpahan chat, itu aku lupa ya si siapa gitu kan. Bentar aku cari dulu ya teman-teman berdua. Film Carrie, iya. Si Chloe Moretz, benar 2013. Ini sama. Dan memang kalau kita ngomongin lagi tentang si Carrie ini, serial ini masih jauh dari kata akhir katanya. Kreator sekaligus juga showrunner Mike Flanagan membocorkan rencana menggarap musim kedua serial hasil adaptasi dari novel horor Stephen King. Dan ini juga diambil setelah memutuskan untuk mengubah nasib tragis sang karakter utama di akhir musim pertama. Beda dari versi novel terbitan 1974 dan film sebelumnya, Carrie White tidak tewas dalam tragedi post prom night sendiri ya, pesta prom night sendiri teman-teman berdua. Jadi karakter remaja yang diperanin sama Summer H. Howell ini justru berhasil meloloskan diri dari kota Chamberlain karena ada bantuan si Emmeline dan juga membuka lembaran hidup baru. Dan Flanagan juga mengungkapkan memang sudah sejak awal untuk membuat akhir si Carrie season 1 ini menggantung. Bahkan perubahan alur cerita menjadi salah satu alasan yang membuat Stephen King antusias untuk menyetujui adaptasi ini teman-teman berdua. Jadi Flanagan tidak menampik ya keinginannya untuk melanjutkan kisah Carrie ini ke musim kedua apabila mendapatkan lampu hijau dari pihak studio. Tapi Flanagan juga menegaskan prioritas utamanya tetap ngasih penutup yang memuaskan untuk penonton ketika layar berubah gelap di akhir episode juga. Oh belum selesai ternyata ya. Dan terpisah, Summer sendiri buka suara tentang kondisi karakternya di akhir musim pertama. Dia juga menuturkan kalau karakter Carrie ada dalam kondisi yang sangat hancur pasca tragedi di prom night sendiri ya. Di samping itu, Flanagan juga membeberkan alasannya menghadirkan karakter baru bernama Emmeline di malam pesta prom night sendiri teman-teman dua. Jadi menurut aku ini salah satu series yang wajib kalian nonton juga. Walaupun memang kalau udah nonton film yang versi Chloe Moretz ya namanya kalau gak salah, Chloe Moretz sendiri pasti udah ya, itu emang mirip kayak gitu sih, cuman kan ini versi lebih detailnya lagi gitu. Kalau nggak salah dia ada kekuatan super gitu, aku udah lihat trailernya. Menurut aku ini wajib ditonton buat kamu yang mungkin lagi mencari tontonan untuk di akhir pekan ini teman-teman berdua. Anyway, sekarang udah di jam 2 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan selamat siang aja untuk kamu yang saat ini juga masih berjibaku dengan segala aktivitas kegiatannya, pekerjaannya, rutinitasnya juga. Dan untuk nemenin kamu di siang hari ini ada lagunya Rindy Panduga dengan Biar Ku Merindu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Like nomor 2, so that was Shanti dengan Berharap Tak Berpisah. Dan ini tuh ada satu lagi serial yang bakal dirilis sama Marvel nih teman-teman berdua, akan menghadirkan Vision Cast, serial superhero yang melanjutkan juga kisah Vision setelah WandaVision. Dan serial ini juga mengeksplorasi pencarian jati diri Vision sekaligus juga hubungannya dengan kecerdasan buatan dari sistemnya. Dan Vision Cast ini menjadi penutup trilogi yang dimulai WandaVision di 2021, terus juga ada Agatha All Along di 2024. Dan ketiga serial ini juga menghadirkan kisah yang saling berkaitan ya dalam Marvel Cinematic Universe. Dan si Paul Bettany, pemeran Vision, juga bakal kembali memerankan karakternya setelah tampil di berbagai film MCU juga. Vision sudah diaktifkan kembali, tapi masih berusaha untuk memahami identitas dan juga tujuan hidupnya setelah kehilangan ingatan. Dan kisahnya dimulai ketika Vision menjalani kehidupan tersembunyi setelah melarikan diri dari pihak yang tidak menjadikannya senjata. Dan kehidupan ini juga berubah ketika hadiah penangkapan menjadikannya tuh buruan bersama remaja misterius namanya tuh Thomas Shepard sendiri, teman-teman berdua. Dan Vision Cast sendiri dijadwalkan tayang di 14 Oktober, which is hari ini ya, dengan total 8 episode. Dan 2 episode pertama dirilis di hari pembukaan, terus akan disusul juga dengan penayangan bertahap sampai episode terakhir di 11 November 2026, teman-teman berdua. Dan ini juga jadi informasi terakhir untuk sore hari ini, siang menjelang sore sih lebih tepatnya ya. Nggak berasa juga udah sampai di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you so much untuk kamu yang sudah menemani dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang, yang tetap setia mendengarkan di tengah kesibukan kalian masing-masing. Ya, semoga lagu-lagu yang udah aku puterin ya ini bisa jadi teman yang menyenangkan sekaligus juga membawa energi positif untuk kalian semua. Ingat, gak harus selalu sempurna untuk menjalani hari. Yang penting kita tetap mau belajar, bertumbuh, dan menghargai diri sendiri. Untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat. Jangan lupa makan, minum air putih yang banyak, dan istirahat kalau emang udah lelah dan emang udah waktunya ya. Karena kamu itu manusia, ingat, bukan robot yang selalu kalau misalkan lagi low bat tinggal colok charger aja. Nisa Muhammad pamit undur diri. Tetap jadi pribadi yang positif, tebarkan energi yang baik, dan juga jangan pelit senyum. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Bye-bye.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC-FPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Selamat sore teman Produe, info Produe barengan Cindy Anako. Teman Produe, informasi pertama, komposer dan konduktor Tia Sulestiawati ciptakan theme song berjudul Jadilah Juara untuk Pekan Spesial Olympics Nasional atau Pesonas Kupang. Menurut Tia, karya ini ditujukan sebagai bagian inklusivitas serta pengembangan prestasi dan kemandirian atlet bertalenta khusus, khususnya Tuna Grahita. Pekan Special Olympics Nasional atau Pesonas Kupang resmi berlangsung mulai Rabu petang 14 Oktober hingga 18 Oktober 2026. Panitia penyelenggara menyiapkan sebuah gelaran khusus dalam acara pembukaan di Gedung Olahraga Flo Bamora Kupang. Serangkaian atraksi seni yang menggambarkan keindahan alam Nusa Tenggara Timur atau NTT bakal dipertunjukkan. Tak hanya lewat logo dan maskot resmi, keindahan alam Kupang akan turut digambarkan lewat sebuah tarian kolosal. Tarian diberi judul Negeri Titipan Tuhan dan dirancang oleh tim Sanggar Budaya Jamie Dance Academy. Lewat pola gerakan dan kostum yang dikenakan, tari kontemporer elegan etnik ini menuturkan kekayaan tanah NTT. Sebanyak 103 atlet Indonesia mendarat di Bandara Udara Internasional Cubu Chentrair tahun kedua. Pada Selasa 13 Oktober 2026, seluruh atlet menumpang pesawat charter maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA8200 selama 7 jam 20 menit. Kontingen Indonesia membawa total 210 personel resmi yang terdiri dari 103 atlet dan 107 pendamping. Para olahragawan tersebut juga akan bertanding pada 12 cabang olahraga sepanjang ajang ASEAN Para Games 2026. Chef de Mission kontingen Indonesia Reda Mantovani juga memberikan keterangan resmi terkait kondisi para atlet, di mana cabang olahraga para bulu tangkis dan para tenis meja bertanding sebelum upacara pembukaan resmi dimulai. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: 92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman punya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Ada sini ada aku yang nemenin sore kamu, teman punya dua. Untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026, aku bakal nemenin sore kamu sampai nanti di jam 7 malam. So, stay tune terus teman punya dua di Broda FM Gorontalo. Atau juga kamu bisa pantengin streaming kita di RRI Digital.
1: The number you're calling

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

perfilman Indonesia di mana aktris cilik Luisa Anrena tahun 2002 berhasil masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik Festival Film Indonesia atau FFI 2026 lewat perannya dalam film Nawila. Hebatnya di usia baru 7 tahun nih ya tahun 2002, Luisa menjadi nomain termuda sepanjang sejarah kategori dan harus bersaing dengan aktris senior seperti Christine Hakim, Marsha Timothy, terus juga Maryam Bellina dan juga Shenina Cinnamon tahun 2002. Malam penganugerahan Piala Citra dijadwalkan berlangsung di tanggal 20 November 2026 dan tahun 2002 umur 7 tahun udah masuk nominasi Piala Citra. Kita umur segini mungkin masih bingung nyari kaos kaki yang sebelahnya hilang kemana nih tahun 2002. Tapi salut ya buat Luisa, semoga makin bersinar dan menginspirasi generasi muda Indonesia.

0: Prinsip semakin gemuk seorang wanita bakal semakin cantik dan indah. Terus di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi nggak perlu nyiksa diri deh. Yuk makan.
1: Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Gak, terserah. Udahlah, capek.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat, karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa, itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga, karena orang tuh merasa dihargai, karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada kabar membanggakan lagi datang dari aktris Indonesia, Putri Marino. Dia berhasil masuk nominasi kategori Best Performance di Singapore International Film Festival atau SGIF 2026. Ini berkat aktingnya dalam film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Camilla Andini. Filmnya mengangkat kisah tentang perjuangan perempuan ngadepin ketidakadilan, terus juga stigma dan menemukan kekuatan dari orang-orang di sekitarnya. Yang sebelumnya Putri juga meraih penghargaan Face of Asia Awards di Korea Selatan. Perfilman Indonesia makin keren ya teman berdua, makin bersinar di panggung dunia. Nah teman berdua, Putri Marino aja berhasil masuk ke nominasi internasional berkat aktingnya. Kalau kita masuk nominasi paling sering nominasi, jadi orang yang bilang 5 menit lagi bangun yes. After 5 menit tambah lagi 5 menit. Tapi ujung-ujungnya tidur 1 jam lagi teman berdua. So teman berdua jangan dulu kemana-mana, stay tune terus di Prado FM Gorontalo. Aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di Prado FM Gorontalo. Kali ini ada lagunya Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi, dan next ada lagu dari Alan Walker featuring Jamie Miller dengan Running Out of Roses, terus juga Sabrina Carpenter dengan Please Please Please.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2 adalah lagu dari Miles Smith dengan Stay If You Wanna Dance yang nemenin kamu. Dan teman Prado 2, kesuksesan seorang atlet ternyata bukan cuma soal latihan keras dan bakat aja, tapi juga dukungan keluarga. Pesan dan nasihat dari ayah bisa menjadi motivasi bagi seorang bintang untuk terus berjuang, menjaga mental, dan berani menghadapi tekanan saat bertanding. Sebab di balik perjuangan menaklukkan arena, ada doa dan dukungan orang-orang tersayang yang ikut menguatkan langkah menuju prestasi. Nah, teman berdua, dukungan orang tua memang luar biasa. Ayah bilang, kamu pasti bisa, kita langsung semangat. Tapi kalau ayah bilang, coba cek saldo rekening, semangat kita langsung berubah jadi mode hemat, teman berdua.

0: kan? So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jambak baku pisah.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

datang dari atlet muda asal Kota Serang, Bintang Aulia Pratama. Di usia 16 tahun, Bintang ini berhasil meraih medali perunggu di kategori Kyorugi Under 48 Putra dalam ajang Pugnator International Open Taekwondo Grand Slam Youth Championship 2026. Perjalanan Bintang di dunia taekwondo dimulai sejak kelas 2 SD dan dia sudah mengoleksi berbagai prestasi berkat latihan rutin, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dan teman Fado, Bintang juga berencana mengikuti Prabu International Challenge di tahun 2027. Tepatnya itu di bulan Januari. Bintang rajin latihan tendangan sampai meraih medali tahun kedua. Kita kalau latihan tendangan paling cuma nendang selimut pas alarm bunyi aja ini.

0: untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, kadang-kadang kemarin udah makan gak udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online. Tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas,
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pake, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, oh ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kata orang. Jadi ya, aku bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih what ever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya. Sepatu baja. Karena terlalu aktif.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Inikah Cinta, lagunya Zone Wave, single 2019. Sudah nganterin kamu, teman P2, di menit 46 dari jam 4 sore. Dan teman P2, prestasi membanggakan datang dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang. Mereka itu menghadirkan gagasan untuk mewujudkan Sumatera Bebas Stunting tahun 2030. Stunting sendiri merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis yang bisa berdampak di tinggi badan dan juga perkembangan otak. Tahun kedua, gagasan ini juga jadi bukti kalau anak muda bukan cuma bisa berprestasi di kampus, tapi juga ikut mencari solusi untuk masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat. Mahasiswa ini mikirin masa depan generasi bangsa, teman P2. Kita jangan sampai kalah, yuk mulai peduli gizi, jangan cuma tinggi cita-cita, tapi isi piring juga harus bergizi.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

aja so ada yang punya teman berdua mundur. Jangan masuk jadi orang ketiga, Zai. Gak baik. Mending yang jomblo teman berdua atau yang sendiri, ya kan? Daripada kamu nyari atau masuk di hubungan orang lain jadi orang ketiga. Aduh, mundur sayang. Mending kamu sendiri aja, gak usah masuk di hubungan orang tahun kedua. Nah, kita udah di jam 5 lebih 3 menit untuk Dokter Indonesia Tengah. Kita udah di trending topik pro 2, teman pro 2. Dan untuk edisi hari ini kita bakal bahas yang sampai dengan sekarang masih berseliweran, teman pro 2. Beberapa kali kita juga takal, tapi enggak fatal sih. Alhamdulillah ya, teman pro 2, jangan sampai. Nah, teman pro 2, banyak kan ya yang seliweran dan bikin kepala pusing sekaligus takjub. Coba deh bayangin kamu lagi scrolling Reels atau TikTok, tiba-tiba ada video nih, toko publik atau artis terkenal lagi ngomong atau nyanyi dengan bahasa yang aneh banget tapi mukanya mirip 100% tanpa celah. Ya pas dicek teman berdua, ternyata itu ulah artificial intelligence alias deep fake. Teknologi sekarang beneran udah gak ngotak, teman berdua. Kalau lihat video atau foto viral di media sosial sekarang, kamu tipe yang masih gampang percaya atau udah jadi detektif keren yang curigaan duluan, teman berdua? Makanya di IG Pro 2 aku udah post, udah ada juga question box-nya di pollingan, teman berdua. Kamu bakal apa tuh? Kamu tipe yang masih gampang percaya atau udah gak percayaan alias mulai curiga, teman berdua? Pilihannya ada curigaan, kamu cek fakta dulu, terus juga sering terkecoh AI atau takjub sama teknologinya, atau kamu di tim bodo amat, skip. Kita di tim bodo amat sih ya teman berdua, karena satu kali dua kali setakal. Jadi kita mau skip aja ya, apapun itu teman berdua. Dan di question box-nya, kita pengen tahu pengalaman dari kamu teman berdua, video atau editan AI paling canggih apa yang pernah bikin kamu tertipu bulat-bulat di media sosial? Langsung buka IG Pro 2, di Pro 2 underscore Gorontalo, atau gabung line telepon kita kalau kamu lagi free di sore hari ini di 08 12 15 1924. WhatsApp kita 08 11 43 000 022. Aku mau nemenin perjalanan kamu dulu, teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja atau mau OTW ke tempat kerja, baru mulai. Semangat teman berdua. Ini dia lagu terbaik di Pro FM Gorontalo yang udah disiapin sama MD kita, Ansaleh.

love you at your worst. Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomongin soal AI dan deepfake, pernah penasaran gak sih kamu gimana caranya komputer itu bisa mencaplok muka seseorang dan menempelkannya ke badan orang lain dengan sangat-sangat mulus, teman Pro 2. Dan secara teknologi, yang pertama adalah generative AI dan machine learning. Jadi komputer itu dikasih makan ribuan foto dan video asli seseorang dari berbagai sudut. Lewat algoritma deep learning, AI itu mempelajari ekspresi wajah, cara dia berkedip mata, main mata, struktur bibir, sampai dengan bayangan cahaya di kulit orang itu sampai hafal di luar kepala, teman-teman dua. Yang kedua, peran fake and real. Sistem yang dipakai namanya Generative Adversarial Networks atau GANs. Bayangin ada dua AI yang bersaing, teman-teman dua. Satu AI bertugas membuat video palsu atau forger, dan satu AI lagi itu tugasnya mendeteksi kepalsuan atau detektor. Kalau si pembuat berhasil mengelabui si pendeteksi, jadilah tuh video deepfake yang super sempurna. Yang ketiga, kenapa bisa bikin tertipu? Ya karena mata manusia itu punya keterbatasan optik. Kalau resolusi videonya pas-pasan atau pencahayaannya agak buram, ya otak kita langsung mengisi celah kosong itu dan menganggapnya sebagai fakta asli, teman-teman dua. Ya teknologinya emang keren ya, tapi kalau disalahgunakan buat hoax, akibatnya juga bisa bikin gempar satu negara. Nah nanti di jam 6 kali ya teman-teman dua, aku bakal bacain respon kamu di IG, di WhatsApp, yes. Jadi silakan merapat untuk kamu-kamu yang pada berselancar di IG masing-masing, boleh mampir di IG Pro 2 di @pro_2_gorontalo.

0: Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ocean. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting, tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku.
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Aku bacain respon kamu dulu di IG Pro 2, di Pro 2 ada skor Gorontalo, ada Ed Fajar. Dia pernah lihat video Elon Musk lagi promosiin aplikasi investasi kripto abal-abal pakai bahasa Indonesia yang fasih banget, lengkap dengan logat lokal, dan kita hampir aja mau klik linknya. Untung sadar kalau Elon Musk mana bisa bahasa Indonesia seluas itu. Benar lagi, si Fajar hampir aja ya dompetnya disedot sama Elon Musk versi artificial intelligence, teman perdua. Terus juga ada Siti, teman perdua, dia ketipu video tutorial masak sama Chef Renata pas ditonton. Resepnya kok ngawur, masukin garam segelas kopi. Ya kali, segelas kopi. Ayolah, pas dicek-cek sama, ternyata itu editan AI muka orang lain yang ditempel, teman perdua. Itu mah resep kuliner jalur halusinasi namanya, Siti ya. Siti mau lagunya Wijaya 80, sudah tahu. Dia sudah tahu, teman perdua. Ada Ed Dimas juga, keciduk lihat foto masa kecil teman sekolah yang di generate pakai AI, mukanya jadi mirip artis Korea pas ketemu langsung aslinya. Bedanya bagaikan bumi dan langit. Itu penipuan visual tingkat tinggi ya, yang merusak ekspektasi pertemanan. Nah, Dimas tahun 2 mau lagunya Michael Schultz featuring Rehab dengan Better Me.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu Torpedo 2. Seketika bling Torpedo 2. Dan Torpedo 2 meskipun seru buat bikin lucuan atau hal-hal lucu, edit foto estetik, ya teknologi deepfake dan AI generatif itu menyimpan sisi gelap yang cukup meresahkan dunia nyata teman Torpedo 2. Krisis kepercayaan global, terus juga penipuan finansial dan pencurian identitas, cyberbullying dan juga reputasi rusak teman Torpedo 2. Nah biar kamu gak gampang dikibulin sama video editan AI yang bikin kamu tuh kayak susah membedakan karena makin hari makin mirip ya kayak aslinya teman Torpedo 2. Kamu bisa perhatikan kedipan mata dan gerakan bibir. Jadi AI itu kadang dia masih kesulitan mensimulasikan frekuensi kedipan mata secara natural. Orang di video deepfake seringkali jarang berkedip atau kedipannya patah-patah. Ya, perhatikan juga keselarasan antara suara dan gerakan bibir atau lip sync. Kadang ada jeda sepersekian detik yang janggal teman Torpedo 2. Terus juga cek detail bagian sulit kayak telinga, gigi dan juga rambut teman Torpedo 2. Terus juga perhatikan pencahayaan dan bayangan atau lighting teman Torpedo 2. Kemajuan teknologi AI adalah alat bantu yang luar biasa hebat kalau kita pakai dengan bijak, tapi kendali utama tetap ada di tangan kita sebagai manusia. Ya jangan biarin jempol dan mata kita itu dikendalikan sama kepalsuan digital teman Torpedo 2. Jadilah pengguna internet yang cerdas, verifikasi sebelum percaya dan sebarkan kebenaran.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masamu, Ma. Maafkan, Ma.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih make barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, "Ashallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah?" Aisyah mengatakan, "La hum yantazirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan Yusalliya bin Nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah. Tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah. Di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW. Hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat. Hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas. Minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang Maha Mulia." Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, "Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis?" Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, "As-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat." Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, "As-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aimanukum." Jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Pro 2 berengandrian untuk malam ini.

si Erick Thohir memprioritaskan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjelang FIFA Match Day. Hal ini disampaikan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta Selasa 13 Oktober. Erick bilang situasi kemarin Timur Tengah jadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan agenda pertandingan internasional. Menurut dia, PSSI sebelumnya sudah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara Timur Tengah buat menggelar pertandingan November mendatang. Namun Erick juga menambahkan kalau dia tidak ingin mengambil resiko di Timur Tengah yang lagi terjadi konflik nomor 2. Ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicolaus Joaquin tersingkir di babak 32 besar Denmark atau Denmark Open, kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lansinvendi di Just Bank Arena. Raymond Nicolaus menyerah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah tersingkir dari turnamen bulu tangkis Denmark Open. Ubed kalah menghadapi unggulan Kanada Victor Lai, tampil di Jackson Bank Arena. Ubed kalah 8-2-1, 18-21. Hasil ini menggagalkan langkahnya menuju babak 16 besar Denmark Open. Sekian info produk yang diproduksi oleh Tanya dari Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman bro 2. Alhamdulillah kita ketemu lagi di malam hari ini, di pertengahan pekan, pekan kesekian di bulan Oktober nih guys, dengan kondisi yang cukup memprihatinkan gitu teman bro 2 ya, dengan kondisi khususnya di kota Gorontalo yang ini terlihat dengan kasat mata saja memang diselimuti asap atau kabut asap yang cukup tebal teman bro 2 ya. Jadi mari sama-sama kita saling menjaga, saling menguatkan teman bro 2, khususnya bagi saudara teman bro 2 kita yang berada di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, yang tentunya juga merasakan hal yang sama, bahkan mungkin lebih parah lagi teman bro 2. Jadi mari sama-sama kita bergandengan tangan, saling mendoakan dan memberikan support teman bro 2. Semoga semuanya akan segera selesai dan kita bisa kembali normal. Amin. Barang Ibrahim Rian ya, sampai tutup siaran nanti. So don't get anywhere, stay close.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit

0: agak hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih Tono 2 masih terus bersama kami di Pro 2 FM malam hari ini. Tadi kabarnya sudah turun hujan ya di wilayah kota dan sekitarnya. Yang lebih dulu kalau nggak salah informasinya itu di Bone Bolango guys. Dan sesuai pemantauan dari BMKG katanya berpotensi diperluas lah curah hujannya atau intensitas hujannya. Dan sangat-sangat bersyukur ya, jika hujan ya sekalipun itu gak lama, tapi alhamdulillah udah adalah tanda-tanda bahwa hujan akan datang gitu Roh 2 ya. Dan di sosial media juga banyak sekali tuh yang bikin status dan lain sebagainya gitu Roh 2. Jadi wah alhamdulillah, semoga ini jadi kabar baik buat kita semua Roh 2. Ya lagi pada malam Kamis, wah mana nih suaranya Tomor 2. Berhubung cuaca di luar ini memang lagi gak kondusif lah Tomor 2 ya. Udara kita di kota Gorontalo nih khususnya itu lagi gak baik. Jadi buat kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa kalau sempat dan kalau punya, pakailah masker kamu Tomor 2. Untuk menghindari paparan-paparan dari CO yang mungkin tidak atau berbahaya bagi kesehatan kita Tomor 2 ya. Jadi mari jaga kesehatan, jaga lingkungan, jangan bakar-bakar sembarangan Tomor 2. Kecuali mungkin bakar hati dia yang sudah menyakiti ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

Udah jam 7 malam lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Oh ya, di jam 8 malam nanti buat Om Rodua, sambil malam Kamisan di jam 8 kita akan sama-sama mendengarkan Music Live Chat berjaringan seluruh Indonesia yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta dan berjaringan dari seluruh Indonesia. Akan kedatangan narasumber atau bintang tamu kita, Zeva Al-Ghazal, yang nanti akan dipandu oleh kedua host, Edit dan juga Elan dari Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan sama-sama di sini sampai tutup siaran barengan Ibrahim Rian. So buat yang lagi malam Kamisan, nih kita kasih satu lagu nih buat kamu semuanya, Pro 2. Ada Ungu dengan Andai Aku Bisa. Sikat.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, perutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tiga.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia.

0: Indonesia. Ini dia Music Legend.
1: Halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, selamat sore teman Predue. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
1: Iya, benar.
2: Ya, teman Predue, selamat malam. Dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
1: Yo, apa kabar kamu teman Predue? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
2: Betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat, teman Predue. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ella nemenin kamu di seluruh Indonesia.
1: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
2: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
1: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
2: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
1: Aduh.
2: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
1: Yoi.
2: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
1: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Produa karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
1: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
2: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
1: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
2: Halo Zeva.
3: Selamat malam.
2: Wede.
1: Gokil.
2: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
1: Annyeonghaseyo.
2: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
3: Konbanwa.
2: Konbanwa. Hai. Iya.
1: Halo Gazel, apa kabar?
3: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edit.
1: Halo. Gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
3: Aku di kota Bepu ya.
1: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa berarti kota besarnya itu?
3: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
1: Fukuoka, okay. Ya.
3: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, lumayan ya.
3: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
1: Iya, benar.
2: Oh iya benar, masih lumayan ya.
1: Masih lumayan bro.
2: Iya.
1: Benar.
2: Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
1: Itu terlalu film mas.
2: Sorry.
1: Terlalu film mas.
2: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
3: recall. Masuk kan?
1: Benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
2: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coba, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
3: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
2: Oke.
3: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya, oke.
3: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here.
1: Jadi ya
3: gitu lah. Asik, seru banget.
1: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana bro?
2: Iya benar.
3: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
2: Iya.
3: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
1: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
3: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
2: Oke.
3: kedua di Jepang waktu awal-awal semester. Tapi dua recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Okay. Gitu. Hmm. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
1: Oke.
3: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya yeah, masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
2: Oh, wow. Asik sih. Yeah. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
3: Iya.
2: JKT, JKT 48.
1: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
2: Ya kan maksudnya, ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
1: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
2: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT 48. Ada Zico Shokai-nya. Gak ada Zico Shokai-nya ya.
1: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
3: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
1: Okay.
3: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
2: Oh, okay.
3: My number one favorite artist of all time.
2: Okay.
3: Mungkin many people are.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
2: Oh, okay.
3: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
2: Oh ya?
3: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
2: Iya, benar.
3: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Gak ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi kayak, itu dari bokap juga. Bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis itu Notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
3: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Okay.
3: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow. Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
2: iya.
1: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
3: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan apa ya, musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very apa ya, keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
1: Oke.
3: Yang gue dapatkan.
1: Benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
3: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
2: Oh, Mbak
3: Pe? Di situ.
2: Kilian Mbak Pe?
1: Salah-salah, Kilian Mbak Pe.
2: And every country.
3: Semua dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
2: Oh, okay. Antar. Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya?
3: Yes, specifically di Kyoto sih.
2: Gila.
1: Wow. Alright.
2: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
3: Di toko-toko ada
2: pasukan. Ada coy.
1: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah.
1: Gojira. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
2: Betul, judulnya apa cuy?
3: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
2: Ada yang mau just tip mungkin ke...
1: Gak usah.
2: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLZ
1: Music, Live Chat, dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak bener
0: masa
1: ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohongan.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance begitu sebutnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya, ada storyline-nya ya?
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari

0: terus sebenarnya nyambung gitu.
1: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
0: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
2: Oke. Okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
0: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
0: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih. Oke.
0: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
2: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Pengguna Genius.
1: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
2: Iya,
1: berarti ya.
0: Oke, benar-benar. Dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Adanya OK titik.
1: Aduh. Kalau nggak jempol dong.
2: Aduh.
1: Jempol dong sama apa?
0: Like doang.
1: Waduh.
2: Bener.
1: Atau kalau mau sebaik, WKWK lah.
2: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
2: Di lagu Notification ini. Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
0: Iya
2: gak sih?
0: Dari lagunya itu
1: sebenarnya
0: itu benar.
1: Iya kan? Benar. Oh, wow, alright.
2: Iya sih.
1: Ini mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
2: lagu. Iya.
1: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga gitu kan.
2: Iyalah.
1: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan?
2: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan. Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
1: Itu dia.
2: Oke.
1: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream. Apa ini berarti?
0: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Okay. Special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian Notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
0: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang tiga hari empat hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Kebawa ya?
0: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, biar nggak apa ya halu jatuhnya ya.
2: Iya, benar kan. Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi
2: sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi tahu. Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam cuy.
0: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
1: Iya, ya kan udah terjadi juga.
2: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream, ya.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi, ya.
1: Sedap.
2: Tawa lo, Gazel. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright,
2: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, I L Y atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
0: I L Y ini adalah setelah Just Dream, gue akhirnya move on.
2: Uh-huh.
0: Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
2: Okay.
0: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
2: Oh, oke. Okay.
0: Eh, confess-nya lewat lagu ini, gitu.
2: Oh,
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
2: Yeah. Iya. Lewat
0: lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
2: Oh, wow. Alright.
0: Wow.
2: Bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake. Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya, ya.
0: Yes.
2: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you, ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
2: Mm-hmm.
0: Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang, nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
2: Iya.
0: Secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue dengan itu
2: semua. Benar.
1: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan I L Y.
2: Mm-hmm.
0: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
2: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
2: Oke.
0: Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of your life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
2: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
1: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
2: Oh.
1: Sama siapa? Chris John.
2: Habib Nurmagomedov.
1: Oke.
2: Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
2: Oke.
0: Dan gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, gimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi.
2: Okay.
0: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
2: Oh, ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak "You promise me you will make a paradise", karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu. Ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright.
2: Gila guys. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar, benar. Iya. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih, yeah, gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis, mm-hmm, gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu,
2: yeah,
1: lagu ini ya.
0: Ya.
2: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
1: Ada ya, itu lagunya lain, orang lain.
2: Iya, Foolish Man.
1: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
2: Ini bikin yang English.
1: Ya. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
2: Oh, oke.
1: Okay. Just a Dream nih kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
2: betul,
1: doi ya.
2: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
1: itu
2: nih.
1: Dia.
2: Ini dari Gazelle pastinya.
1: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
1: Iya. Gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Yeah,
2: betul. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Nah ya ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, yeah, yeah. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak?
0: Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri? Yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sakset dikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam
1: misalnya. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Mm-hmm. Itu juga bisa dibilang apa namanya harus cepet kan?
1: Iya.
2: Yeah. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau enggak salah atau no. Ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak
1: gila.
2: Rasain
1: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
2: Gue cuma kasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Hmm. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
1: Paham.
0: Iya. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Oh ada di video.
1: Ada,
0: bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia. Motor ya.
1: Film Dylan ya.
0: Salah bukan. Bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya. Oh,
0: Salah film.
1: Gak jadi ada motor ya. Sama Kiumbar itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih katanya. Kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Oke.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain mengimur lah banyak-banyak lah.
0: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Benar-benar.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya yang emang folks banget gitu ya. Yeah.
0: Alright.
1: Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya? Intinya. Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah
1: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis gak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang gitu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke. Okay.
2: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya? Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Pasti. Oh, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
0: Sate. Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Aku coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Rasa dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya. Sedikit,
0: oke lah ya.
1: Oke.
2: Terus. Kalau maksudnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Jawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke. Okay, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Okay.
2: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan
0: gitu. Iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe to my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at Sefalgazelle.
0: Ya. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazelle.
0: Gimana? Sama, benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: So thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Gazelle, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Ditama pamit. Dan

0: Steve. Yo guys, nomor 2. Sekian untuk Music Live Chat malam hari ini. Terima kasih sudah bersama kami nomor 2, dan kita akan lanjutkan lagi seruan di Pro 2 FM Gorontalo bareng aku Ibrahim Rian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tama Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Gimana nih malam Kamisnya Pro 2? Ditemani dengan kabut asap yang masih menyelimuti Gorontalo dan sekitarnya Pro 2. Khususnya di Sulawesi yang dari beberapa hari lalu nih ya udah banyak dibincangkan di media sosial. Bahkan di beberapa wilayah ada yang justru sore itu saya lebih parah lagi guys. Yang paling gong itu di Batam ya guys ya. Dari semalam banyak banget yang ngebahas soal Batam, dari mulai Threads, X, sampai Instagram yang katanya listrik mati, kemudian BBM juga ngantri, udah gitu juga masih dalam kepulan asap. Wah, jadi bersyukurlah kita Tomorrow 2 ya, kita di sini mungkin alhamdulillah listriknya yang masih normal, alhamdulillah, dan semoga akan terus normal Tomorrow 2 ya. Beda hal mungkin dengan BBM yang mungkin sama kayak Batam guys. Selain BBM, kualitas udara juga ya mungkin masih ada kesamaan lah Tomorrow 2 ya. Tapi ya bukan berarti kita berhenti untuk berdoa dan berusaha Tomorrow 2. Jadi sesama masyarakat Indonesia mari kita saling menguatkan Tomorrow 2 ya. Menguatkan di kala indeks ekonomi juga itu bagian dari support system Tomorrow 2. Ya, you know lah, di indeks ekonomi tentunya tidak sedikit ya dari kita yang mungkin udah mulai berhemat, mulai bijak dalam ngeluarin kocek, yang mungkin dulunya ngopi itu harus di Starbucks. Starbucks boycott ding, sorry. Ngopinya harus di mall ya kan. Nah yang sekarang ngopinya di Starling. Agak ketimpangan ya. Nggak harus sih. Ada yang orang emang yang suka Starling sekalipun dia punya duit untuk beli kopi-kopi di mall, kopi kekinian sebanyak-banyaknya Tomorrow 2. Ya cuman ya itu indeks ekonomi dan dia juga mungkin penuh pertimbangan lah. Ya kan kita peribahasa bilangnya kerja tuh kerja cerdas. Bukan cuman soal kerja keras, tapi bagaimana kita juga bisa membelanjakan duit itu secara cerdas Tomorrow 2. Nah, untuk itu ngomong-ngomong soal indeks ekonomi, tidak sedikit dan juga mungkin tidak mengagetkan ketika beberapa orang itu pengalaman downgrade lifestyle-nya udah dimulai Tomorrow 2. Yang mungkin dulunya dari makeover perfect cover powder foundation ganti jadi bedak tabur saset. Jangan tersinggung ya guys ya, ini hanya sebuah pengantar saja. Ya kalau ada yang relate ya nggak harus tersinggung dan marah gitu Tomorrow 2 ya, kita juga nggak nyebut siapa kok. ini sebuah respon lah Tomorrow 2. Jadi sebuah media, salah satu media Indonesia itu membuat sebuah respon yang mengumpulkan pengalaman mereka seputar downgrade lifestyle. Nah, salah satunya itu tadi yang soal bedak tabur tadi Tomorrow 2. Ada lagi nih dari lipstick Temporia downgrade ke OMG. Soal lipstick
Saya kebetulan agak ini ya, agak rooming guys. Nah ini lagi nih, ini respon teman-teman berdua, sekali lagi respon di media sebelah. Jadi dari kopi janji jiwa pindah ke kopi sasetan. Dari yang tadinya rutin ke klinik kecantikan sekarang ganti jadi cukup pakai skincare biasa aja. Dari makan siang pesan di online ganti jadi bawa bekal buat makan siang. Nah gitu-gitulah pengalaman downgrade lifestyle nomor 2. Nah untuk itu malam hari ini kita pengen tahu nih, kalau kamu nomor 2 pernah gak sih punya pengalaman downgrade lifestyle? Kalau punya kayak gimana tuh? Boleh kasih tahu Rian ya di 0811 43 000 000 untuk WhatsApp, untuk Instagram di @pro2_gorontalo kita tunggu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Balik lagi masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. The Veronicas dengan You Run Me. Sudah mengantar di jam 9 malam Kamis ini, lewat 23 menit. Jadi selamat malam ya buat teman-teman dua yang lagi menikmati malam Kamisnya bersama keluarga, pasangan, sama gebetan, sama siapa lagi, orang yang baru kamu kenal mungkin. Jadi mumpung malam Kamis ya kan, cari momen buat ajak berdua dan berkenalan. Wes sadis. Nah, di indeks ekonomi seperti saat ini kita masih dengan pertanyaan yang sama, di mana kamu pernah nggak sih punya pengalaman downgrade lifestyle? Jadi yang dulunya mungkin seringnya pesan makan di online, nah sekarang jadi bawa bekal buat makan siang. Atau yang dulunya mungkin seringnya kopi kekinian, downgrade lifestyle-nya sekarang pindah ke kopi sasetan. Kalau kamu punya pengalaman guys, bisa langsung cerita di malam hari ini di WhatsApp kita 0811 43 000 000, atau juga bisa lewat Instagram kita @pro2_gorontalo. Sambil malam Kamisnya kita akan temenin kamu dengan lagu-lagu enak tentunya ya. Terlebih juga buat kamu yang malam hari ini lagi dengerin kita di warung dagangannya atau lagi di radio mobil.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makan. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Bukan rahasia lagi ya Tawa Bro 2, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus, malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan. Karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Kau masih mendengarkan Jaga Malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Galau mungkin karena apa-apa tuh sekarang tuh serba ya, serba mahal. Gak juga jika cuman mahal tapi juga ngantri ya. Aduh, siapa nih nomor 2 yang masih berkutat dengan antrian di SPBU yang berburu Pertalite nih guys. Ya semoga ada ujungnya inilah ya. Kita kan berharapnya besok-besok udah gak antri lagi lah nomor 2. Karena kalau antri tuh gak cuman soal waktu, tapi juga apa yang kita tunggu itu belum pasti. Karena ya beberapa teman itu bercerita soal pengalaman mereka saat ngantri. Ada Didit Warfayadi ya, suaminya Elia, dia cerita itu giliran atau pas 2 atau 1 mobil sebelum dia itu bensinnya dikatakan habis. Nah itu tuh yang bikin apa ya, bikin gedek tuh begitu guys. Kita kalau disuruh ngantri kayaknya okay, tapi ya kudu pasti gitu loh. Sudah ngantri berjam-jam, pas giliran habis. Tapi ya kita juga gak bisa menyalahkan pihak SPBU atau petugas SPBU-nya guys. Dia hanya menjalankan saja gitu ya. Yang harusnya kita kritisi ya pemangku kepentingan tentunya. Kalau kita harus menyalahkan dan juga yapping ke petugas SPBU, mereka ya hanya menjalankan tugas saja, sama seperti kita yang mungkin kerja dan menjalankan SOP, ya itu yang dijalankan juga sama petugas. Jadi mari kita berdoa bersama semoga secepatnya kembali kondusif dan normal ya guys ya. Soal pengalaman non-grade lifestyle, kita bacain dulu yang sudah gabung di Instagram. Ada Diana Dear Diana, katanya dari vitamin C Blackmores. Downgrade lifestyle-nya ke vitamin C IP. Lucu. Ada Kelana Kecil, masih di Instagram. Downgrade lifestyle dari Kelana, dia bilang dari pulang kampung setahun sekali jadi sekali per 2 tahun. Wih, lama juga ya, setahun saja lama, apalagi 2 tahun sayang. Ada One Sin Wu underscore, masih di Instagram nomor 2, sudah mulai menyukai kopi hitam tanpa gula, meski teman-teman kuliah sukanya Kopken atau sejenisnya. Okay. Ada Eka.Khoirul dari makan mie ayam seminggu sekali ke 1 bulan sekali. Iya. Kalau saya dan istri apa ya? Downgrade lifestyle kita apa nih say? Yang apa? Bisik-bisik lagi dia. Downgrade lifestyle kita yang tadinya naik mobil sekarang karena itu selain bahan bakarnya lumayan sama antrinya itulah, jadi kita memutuskan untuk sepedaan. Orang downgrade-nya tuh dari mobil ke motor ya, kita langsung sepeda. Wah. Tapi serius guys, di situasi sekarang aku malah kepikiran pengennya kemana-mana naik sepeda aja. Cuman ya karena kaki yang masih recovery ya belum bisa lah. Nantilah kita pikirkan bersama. Tapi kan dengan begitu kita bisa mengurangi setidaknya

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi, atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

15 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Torodu masih terus bersama kami ya di Pro 2 FM malam hari ini, masih barengan Ibrahim Rian sampai jam 12 malam nanti. So, kita masih ngomongin soal downgrade lifestyle versi low Toro 2. Kira-kira ada gak sih Toro 2 pengalaman kamu ketika kamu merasa, wah aku kayaknya perlu downgrade nih. Yang tadinya mungkin check out-nya biasanya Hermes, wah, atau enggak apalah gitu, Channel. Sekarang ya udah Zalora. Tadi sudah ada Diana, Dear Diana, kemudian tadi ada Wan Senwu, Kelana Kecil. Ada Eka Khoirul di Instagram yang sudah ikutan gabung ya. Buat yang ingin ikutan gabung, masih kita tunggu di WhatsApp juga di Instagram. Dan semoga kamu senantiasa enjoy dengan lagu-lagu enak yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Bukan dari music director kita Rasman Saleh. Dan ini dia Ramania Asri nih guys, featuring Malik Essential, Antito.

0: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, nggak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang nggak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Yep, oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan, amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
3: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
2: Aduh, astaga, kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
1: Makasih
2: atas
1: ya
2: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
4: Dari saya dulu ya kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa, begitu loh kak.
2: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam begitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti ya. Yang excited ya.
5: Langsung pilih kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dari sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
2: Waduh,
4: iya. Supaya biasa pas turun sholat gagal.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.

0: yang berlebihan.
1: Iya, iya.
0: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih, mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu
1: kan? Alin.
2: Alin gimana, Alin?
3: Ya, kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih, Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan, Kak, biasa.
1: Kita mau cewek.
2: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju, mau diceknya pelamari. Ada banyak sekali itu.
3: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
0: Lagi pengen.
3: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah, jangan malu. Sekalian sama bukan-bukan aja juga beda.
4: Jaya Malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

이렇게 menjadi lagu terakhir sebelum Rian pamit dan juga melanjutkan jazz music di jam 11 sampai tutup siaran nanti. Sekali lagi Rian mau bilang terima kasih ke Temuro 2 yang malam Kamisnya ini menjadikan Pro 2 FM sebagai teman terbaik buat kamu di saat apapun. Aktivitas apapun yang kamu lakukan di malam Kamis hari ini Temuro 2, semoga kamu terhibur dan juga apa yang sudah kita sajikan itu bisa bermanfaat buat kamu semuanya Temuro 2. Ibrahim Rian signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Don't go anywhere.
1: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
2: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kitanya, Mas Kalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat pagi teman berdua. Pagi ini bersama siaran program dari Gorontalo. Mudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siaran pagi hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026. Program acara akan kami hadirkan kurang dengar teman berdua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan solat duha adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga solat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa salat duha itu adalah salatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, salat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita, seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga solat tersebut. La yuhafidhu ala solati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga solat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiya solatul awwabin. Dan solat duha itu adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: go anywhere.
1: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu pe Gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau bapinjam ulang dipinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le dipinjol.
1: Kasihan eh cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang tuh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting.

0: memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026 barengan Ahan Saleh. Teman Pro 2, Arsenal meraih kemenangan telak 3-0 atas Losi Lille dalam pertandingan babak Liga Champions UEFA 2026-2027. Laga dimainkan di Emirates Stadium di hari Rabu 14 Oktober kemarin. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Arsenal mengamuk dengan 3 gol dalam 7 menit melalui Julian Timber, Eberechi Eze, dan juga Bukayo Saka. Pertandingan ini juga menciptakan sejarah bagi sepak bola Indonesia dengan bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdong resmi mencatatkan debutnya di Liga Champions setelah masuk sebagai pengganti pemain Lille di menit ke-78.

selanjutnya teman Pro 2 FC Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Galatasaray dalam match day kedua League Fest Liga Champions UEFA 2026-2027. Laga ini dimainkan di Rams Park Istanbul dari Rabu 14 Oktober 2026. Galatasaray juga sempat mengejutkan tim tamu dengan gol pembuka Alexi Batrakov di menit ke-28. Tapi Barcelona juga menyamakan kedudukan melalui Joao Cancelo di menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo. Dari juara Liga Norwegia, Viking FK itu ngerepotin Bayern Munchen dalam lanjutan Liga Champions dari Rabu Oktober 14 dini hari. Kedua tim bermain imbang 3-3, hasil imbang ini menjadi catatan sejarah bagi Viking FK dan mereka juga sukses mengimbangi permainan salah satu tim terbaik Liga Jerman. Dan katanya mereka menghadapi pemain terbaik dunia, unggul 2-0, mereka bermain luar biasa dan sangat senang, kata Kapten Viking. Zlatko Tripik dikutip dari alamat BBC di hari Rabu 14 Oktober 2026. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Walah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

Mau dengerin lagunya Afgan Taman Pro 2 dengan Lestari Merdu dari albumnya Plus 62. Gading 62 aja ya. Sekarang udah pukul 6:11 waktu Indonesia Tengah. Taman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy mendung-mendung aja tuh, masih ada asap kabut nih Taman Pro 2. Ya udah deh, kalau misalnya kamu lagi pada mikirin Gorontalo kapan hujan, kayaknya kemarin udah mulai rintik-rintik ya. Alhamdulillah. Semoga hari ini agak lebih deras sedikit ya Taman Pro 2, biar yang namanya asap-asap yang ada di kota Gorontalo ini tersapu manja gitu kan, pergi dari sini, oke? Okay? Terima kasih untuk semuanya udah pada pilih Pro 2 dari Gorontalo untuk pagi hari ini sebagai teman terbaik kamu, Teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 ada Saleh di sini temenin kamu semuanya di Selamat Pagi Teman Pro 2 untuk edisi hari ini dari Kamis 15 Oktober 2026.

Kamu dengerin lagunya Paris Hilton nomor 2 With Nothing in This World from the album Paris. Dan sekarang udah jam 6.19 waktu Indonesia Tengah. Kita baru mulai aja untuk pagi hari ini Tom Pro 2. Dan tumen dikelihatan kalau di luar sana ada burung-burung di atas loteng ya. Di atas loteng. Itu lagi pada main-main loh Tom Pro 2. Kayaknya indah banget pagi hari ini. Alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan untuk pagi ini Tom Pro 2 di apa ya, dilapisin lagi. Dihinggapi sama yang namanya rasa happy Tom Pro 2. Sama seperti yang dirasain sama tunggal putra Indonesia Jonathan Christie. Itu berhasil ngamanin tiket ke babak 16 besar after tampil impresif di laga pembuka di Denmark Open 2026 yang berlangsung di Odense Sport Park ya, di Denmark nih Tom Pro 2. Jadi pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini itu nunjukin performanya yang solid banget dengan nundukin wakil Taiwan 2 set langsung di hari Rabu kemarin. Jadi keberhasilan Jojo ini melangkah ke babak selanjutnya dipastiin menciptakan duel menggelegar sama wakil Indonesia di babak 16 besar. Jojo ini bukan saling sikut dengan juniornya Alwi Farhan yang juga sukses mengantongi kemenangan impresif di laga sebelumnya. Pertemuan dua ganda tunggal putra terbaik merah putih ini dipastiin bakalan jadi salah satu laga paling menarik dan dinanti fans badminton tanah air. Dilengkapi catatan sengit dari kedua pemain, pertemuan antara Jojo dan juga Alwi ini menjadi bukti regenerasi tunggal putra Indonesia yang kian matang di tingkat BWF World Tour. Dan siapapun yang lolos ke seperempat final nanti, wakil merah putih dipastikan sudah mengunci satu set di babak 8 besar turnamen bergengsi kelas dunia ini, teman-teman.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Cindy, soal silakan. Pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh?

0: Makanya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
1: Oh,
0: jadi kayak
2: buat
0: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
1: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
2: Gak perlu cuci piring di rumah Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Oh ya udah sekarang.
1: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jangan malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari Calvin Verdong ya. Dia ini ceritanya resmi mencetak sejarah kelambangan baru bagi sepak bola tanah air after jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di ajang bergengsi UEFA Champions League atau juga UCL. Aduh, UCL teman Pro 2. Jadi bisa dibilang juga bek kiri timnas Indonesia ini itu tampil sebagai starter saat mengatasnamakan klub kebanggaannya Nek Numagen di laga fase grup UCL yang berlangsung di hari Rabu kemarin. Jadi penampilan Tangguh Verdong ini juga itu di lintasan Eropa jadi catatan historis yang sangat membanggakan, menegaskan kalau kualitas pemain keturunan dan juga timnas Indonesia itu mampu bersaing juga di level tertinggi sepak bola dunia. Selama match berlangsung juga dia tampil disiplin dalam menjaga lini pertahanan sekaligus rajin membantu serangan dari sisi sayap. Capaian historis dari Calvin Verdong ini juga jelas jadi tonggak sejarah dan juga inspirasi luar biasa bagi seluruh sepak bola dunia Indonesia. Dan keberhasilan ini itu ngebuktiin kalau pintu mengudara di kompetisi tertinggi Eropa itu sekarang bukan lagi sekedar impian aja teman Pro 2 buat Sri Kandi dan juga Garuda Muda Nusantara pastinya ya. Jadi kayaknya bermimpilah lebih tinggi dari sekarang.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya, chart Indonesia Top 20 dan International Top 20 mau aku update untuk kamu. Pagi hari ini, teman Pro 2 yang sudah diudarakan di hari Sabtu kemarin, di tanggal 10 Oktober. Kali aja ada di antara kamu yang lewatin programnya nih, teman Pro 2. Di posisi 20 itu ada Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan, Harus Out of the Chart. Dan langsung kita cari tahu siapa yang paling beruntung, siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, teman Pro 2, turun 2 ke nomor 20. Nia Entri kita langsung nangkring di posisi 19, ada Mahal Ini dengan Percuma. Dan yang ini teman Pro 2, Juicy Luisi dengan Baik Hati, naik 1 ke nomor 18. Samuel Cipta teman Pro 2 dengan singlenya Jagat Rasa di posisi 17. Rai Putra featuring Farel Hilal dengan singlenya Gold naik 1 ke nomor 16. Ungu Utara Selatan teman Pro 2 turun 2 ke nomor 15. Dan yang ini Batas Senja, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan, naik 1 ke nomor 14. Roni Parulian dengan Februari, naik 1 di minggu kelima ke nomor 13. Wisnu Santika, featuring Ariel Semana, Aku Harus Pergi, turun 2 ke nomor 12. Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow dengan Terpesona naik 1 ke nomor 11. Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai turun 2 ke nomor 10. Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama naik 2 ke nomor 9. Tulus dengan Teh Hijau turun 2 ke nomor 8 di minggu ke-13. Good Morning Everyone featuring Versa Besari dengan singlenya Salah gak kemana-mana nih teman Pro 2. Tetap statis di posisi 7. Turun 1 di minggu ke-6, minggu ke-8 ding. Di posisi 6 sekarang Adrian Khalif, 2001 kali. Minggu ke-6 ada di posisi 5, Vanessa Z dengan singlenya Menjauh. Kendris dengan Semesta turun 1 di minggu ke-10 ke nomor 4. Naik 6 ke nomor 3, teman Pro 2 di minggu ke-3-nya ada Nabila Takia, Tak Semuda, Home Pimpa. Turun dari posisi jawaranya ke nomor 2, ada Nona dengan singlenya Hong. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Medra dengan 100 Hidup Lagi, naik 1 di minggu ke-5 ke nomor 1. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20. Nanti di jam 7 lebih aku bakalan updatein Chart International Top 20 untuk kamu last week. So jangan kemana-mana, I'm signing out dari Chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman berdua, seperti biasanya kita updatein info cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk pagi hari ini, di hari Kamis 15 Oktober 2026, sudah ada kakak prakirawan Riri Ardia Febriani dengan updatean info cuacanya. Silakan kakak Riri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi udara kabur di wilayah Pinogu, Suawa, Tibawa, Limboto, Kuandang, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Asparaga, Motilango, Kuandang, Limboto Barat, Limboto, Telaga Biru, Telaga, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Timur, Tapa, Tilongkabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Sumalata, Sumalata Timur, dan sekitarnya. Kemudian, pada dini hari, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal dengan potensi udara kabut di wilayah Tibawa, Pulubala, Bongo Meme, sebagian besar Kabupaten Bonoe Bolango, dan sebagian besar Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tongini, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: ngeliat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

Kamu dengerin lagunya Bernadia tahun 2002, Laut Yang Tenang, dari albumnya Semoga Hanya Di Mimpi Aja. Jangan bilang kalau di mimpi hujan ya, tahun 2002 basah-basahan, ternyata ngompol kamunya. Tahun 2002 hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day. Jadi peringatan ini digagas oleh Global Hand Washing Partnership di 2008. Di tahun 2026 itu mengusung tema Be a Hand Washing Hero. Jadilah pelawan cuci tangan. Tapi tunggu dulu teman berdua ya. Mungkin kamu mikir, cuci tangan itu mah udah biasa gitu kan. Apa hubungannya sama influenza A yang lagi pada mewabah nih sekarang tahun 2002? Jawabannya banyak banget. Jadi pernah gak kamu mikir, kok bisa ya aku kena flu padahal gak deket-deket sama orang sakit? Jawabannya bisa jadi ada di tangan kamu. Penelitian ini nunjukin teman berdua, virus influenza A bisa bertahan di permukaan benda keras, just like stainless steel, dan juga plastik selama 24 sampai dengan 48 jam. Jadi 1 sampai dengan 2 hari ya. Bahkan di permukaan berpori seperti kain dan juga tisu, virus bisa bertahan 8 sampai dengan 12 jam. That means kalau kamu pegang gagang pintu, tombol lift, atau juga meja yang sudah terkontaminasi droplet orang sakit, terus tanpa sadar kamu mengusap mata, hidung, atau juga mulut, virus influenza bisa masuk ke tubuh kamu. Nah, aku cuma pengen tanyain aja ya hari ini, tahun 2002. Karena berkaitan dengan hari cuci tangan nih, ini sudah aku share juga di Instagram @produ_gontalo. Kamu untuk setiap harinya berapa kali sih budaya cuci tangannya kamu lakukan? Apakah di atas 10 kali, 5 kali, atau hari cuci tangan nih? Ini sudah aku share juga di Instagram @produ_gontalo. Kamu untuk setiap harinya berapa kali sih budaya cuci tangannya kamu lakukan? Apakah di atas 10 kali, 5 kali, atau sering lupa? Atau ingat aja, ingat pada saat di momen-momen tertentu nih tahun 2002. Nah, di kondisi apa juga kamu dipaksa untuk cuci tangan oleh diri kamu sendiri setiap harinya gitu. Jadi ada momen-momennya gitu ya. Kayak seperti lagi abis membuat kesalahan gitu, terus kamu mencuci tangan. Aduh, teman-teman berdua. Silakan aja di-share di

Instagram kita @perdunia_gorontalo atau juga di WhatsApp 08 11 43 3000 atau juga di 08 11 43 3000 atau 08 12 15 924. Aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau

Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman Pro 2 pagi hari ini. Kali ini kita punya yang terbaru dari Farel Hilal dengan single terbarunya Untuk Apa. Dan yang ini Dandi Panjawi, teman Pro 2 dengan fresh singlenya Nyaman. And this is Ani, teman Pro 2 dengan single terbarunya Yowes. Dan yang ini ada El Michael dengan single terbarunya Tiba-Tiba Saja Begitu. Sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 8.2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, 8.2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyalip pas macet. Bukan cuman bikin suasana adem, 8.2, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, tahun kedua, dan kali ini kita punya album The Wake of the Woods dari Dermot Kennedy dengan single terbarunya Stockholm. Dan yang ini tahun kedua, David Kushner dengan single terbarunya Ritual. Next but not least, teman pro 2 FX ada Dio, gitaris dari single terbarunya di album Dopamine, the fourth mini album. And this is Crystal String Rudimental 3-2-1 sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

Oke, 9.4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau nge-spill yang namanya chart international top 20 last week, teman Pro 2. Tadi kan udah Indonesia ya, sekarang mancanegara di posisi 9 minggu kemarin itu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Dan juga di posisi 16 ada Lizzo featuring One Republic In Your Eyes. Harus out of the chart. Kita langsung cari tahu siapa yang paling buntu dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ini dia teman Pro 2, Niall Horan dengan singlenya Little More Time turun 1 ke nomor 20. And this is Karol G featuring Bruno Mars dengan singlenya Still naik 1 ke nomor 19. And next one kita punya Madonna dengan Dansteria turun 1 ke nomor 18. Jenna Eko featuring Kendrick Lamar So Good naik 1 ke nomor 17. Turun 2 ke nomor 16, teman Pro 2 This Is Flow dengan Terapi At The Club. Yang pernah jadi jawara selama 2 pekan, Olivia Rodrigo, Stupid Song, turun 4 ke nomor 15. Next one kita punya Ketsai dengan Hootie Fruity, naik 1 ke nomor 14. Next new entry kita yang pertama langsung nongkrong di posisi 13, This Is Martin Garrix, This Dream Of You. Naik 1 ke nomor 12, Morgan Wallen, Been By Now. New entry kita yang kedua, teman Pro 2 langsung nongkrong di posisi 11, This Is Lisa, Sawadika. Next, Taylor Swift, If I Knew It, I Knew You, naik 2 ke nomor 10. And this is Alex Warren dengan singlenya Rescuer, turun 2 ke nomor 9. And this is Troye Sivan, She's The Best, naik 2 ke nomor 8. Turun 1 ke nomor 7, Miles Smith, Hold Me In The Dark. Adila, NNLA, teman Pro 2, minggu keempatnya naik 2 ke nomor 6. Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation, turun 2 ke nomor 5. And this is Sally Goulding dengan singlenya Reverse, naik 1 di minggu ke-6 ke nomor 4. Next one, Gracie Abrams, Good Reason, naik 1 di minggu ke-8 ke nomor 3. And this is Alex Warren Passenger, turun 1 ke nomor 2 dari posisi jawaranya. Dan jawara kita minggu kemarin adalah... Congratulations buat The Script dengan singlenya Man in the Arena, naik 1 di minggu ke-12 ke nomor 1.

That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Nanti updatean terbarunya di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 RRI Gorontalo. Ansainya dari Chart Indonesia dan International Top 20 this week. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.